dumelle ke o thutha ke o agela gaufi ufi le dithota tsa surprise bill o tlo enosa kang gore na go ntse go etsagala dife ya ka jano gaolo ke a 3,686.

0: ke ka mmadima ba ptima nna nka se kgone go thusa o sebele kole keng ona sa lwana a mposa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse o mphe o fitlheletsi lena ga ore ke se ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi lele ke la dikeng tlo tlela le bopaki feleletseng modie gore ga ke na molato
0: max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nkelatlhelwa ke mosebetsi wa ka kala gago
1: empa tshwarelotlhe a se maikemisetso wa ka gore ke jalo o be le mamelelonya fela ka letsatsi leng fela modieng pele letsatsi le na le dimo ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona lona gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausiokeng gampo tsa rona baneng nna ga ke se athikele e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato wena o emetse fela gore ntle le bopaki bo ke fatsang gore ga ke na molato mosadi eo o leshano die ke kopalangola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: o sa bue nnete mona
1: gapuoake
0: o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho e ne ke tontse o e bua ga keloi ke kopa o tsaye ke a o kopa ba seba o sempoletseng go fumana mona nna ke tlofe mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle gata fela di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bofedile ga ke batlele ka sila jele sile na nagana silatlhe sila se motswa o tlo mpolamodie modie atle ke e swa kere
0: aptimax ka masobe ke etsa mosebetsi mona ke fuwe di

0: ahe ka mmadima ba ptima nna nka se kgone go thusa o sebele poleke ona sa lwana a mpotsa gona baneng ke di o tsamaisa story se nna ne ke sena boikgethelo gape
1: modie ke a tsitse o mphe o fitlheletse lena ga ore tse ditaba tsa katlhe empa ke a o tsisa go letsatsi lele ke kela dikeng tlo tlela le bopaki feleletseng modie gore ga ke na molato
0: a max nna elelwa gore ntho o e buang mosebetsi wa ka tsietsing
1: jang
0: nna nkolatlhelwa ke mosebetsi wa kaka la gago
1: empa tshwarelotlhe a se mekemisetsi wa ka gore ke jalo o be le mamelelong ya fela ka letsatsi leng fela modieng pele letsatsi le na le dimo ke tlabe ke o tshwaretse ntho e bonang o tla bona lona gore mosadi ga a bonete
0: jale he nna ke reng go ausirekeng hampo tsa rona baneng nna ga ke artikele e go gatiswe
1: bona he bolelele gore nna ke na molato wena o emetse fela gore ntle le bopaki bo tefatsang gore ga ke na molato mosadi eo o leshano modie ke kopalela ngola taba tsa gatlhe mosadi o leshano
0: dmax o sa bue nnete mona
1: ga
0: puoake o mpontshitse bopaki ba o mopatetse he nna ntho ene ke to ntse o e bua ga ke loi ke kopa tsaye ke a o kopa ba seba o sempoleteng go fumana mona nna ke tlofe mosebetsi
1: modie ke a o kopa tle gata fela di ka tsa tlhagelela fela dikoranteng bophelo ba ka bofedile ga ke batlole ka sila jele sile na nagana silatlhe sila se motswa o tlo mpolae modie atle ke eswa kere
0: aptimax ka maswabi ke etsa mosebetsi mona ke fue ditaelo ke gore ke tlameya ke disa gago ga ke sama ditaelo tse nana nso ka o tlo fela aptimax ke kopotsamaye tle ke kopa
1: kore wa tseba ke kala go bona gore o ka gopo ka tsele tsena
0: modieelang
1: ke gore o bona go le bete gore o tshireletse mosebetsi wago ka bophelo a ko inagae wena o tla bo ntho ena e etsang ga se yone
0: nana
1: gantle nana please
0: aptimax nna ba nsokela jale kopo se ka bankenya din tseno tsa gago gobane nna gane o di etsa ke le seyo he
1: ke bua nnete a kompolelele o tla reng a se ke swi
0: aptimax
1: sela se wa batho ena a le tronkong ga wena o nagana gore le ngwe lengwe e ne le matha a gore o thetsena tsotlhe di seke ta etsagala modieore
0: ke kopa sekantsa gaelantle bamamosebitse ko mongata o swantsho
1: ke otlhose modi ke bua nnete a ke ra go batlo boa madimo
0: helang
1: o sa le monyane gore o ka phela ka segobo se jena tlhe ke kopa fela gore o mphe nakonyana ke kopa mosadi eo o tla bona gore ke ne ke bua nnete
0: tseba aptimax la ka bua dipuo tse manyolong o bana le motsotso nna se kgone go pholosa taba ena ga e sa le maong aka go na le sms ene qeta kena gona jale e qeta go tla taba eo
1: o batla goreng e buatlhe o ntse reng
0: a kelena e se tlogile matsi aka ga re bua tena nna le wena le emetse fela gore dabela go sane o tla bo le fran
1: paymax modi re wa bapatlhe mple fela gore wa swaswa
0: ke swaswa jang ntho jalo heyang aptimax
1: ga kebe modie mplele go bo o ka ntloelela gore tlariletse nako e te jena fela o tse gantle gore a tikeng o se o e rometse
0: ashe aptimax o sa yona jalo jena nna ke re wena kore tlho o baleye o baleye lefo gobane ane surprise kao fela e tla ba gona o entseng go kenyetsa le yena aptisila
1: ke ke a letshaba lona batho ba medile meleko ebile setlhoo ko le tsotele maphelo a batho nix di itšhebetse fela lona ga nka katswa fela o tlo ntse gantle ke a o bolela
0: ke tlo tseba jwang ele ga ke go tla bosweleka
1: lepokele tlo le sua kelelela ga le ntsebe gantle le tlo e pata o le entse modie ke a lebolelela
0: nna ke re go wena ga ne ke le wena ke ne ke tla matha gobane annete aptisile seo tlho o matla go ba leye lefokile eo o kamela lefe wenaska
1: batho jalo wena
0: ska batho jalo ebmax kore le ditshaba